0: الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma

0: ikhwati rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan. Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, diakan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah tetapi untuk dijaga, bukan untuk dirusak tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Saya kemarin
3: Oh iya. Mari.
2: Cari resi, Pak. Izin, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
8: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kimishi dan Fumitake Kage, merupakan karya filsafat populer yang menggali konsep-konsep dari psikoterapis Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, penulis menyajikan dialog antara seorang pemuda yang mencari jawaban tentang kebahagiaan, seorang filsuf yang memberikannya wawasan tentang bagaimana mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Poin utama buku ini adalah gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons kejadian dalam hidup kita. Terlepas dari kondisi atau pengalaman masa lalu, kita memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan tindakan kita di masa depan. Ini berarti, meskipun orang mungkin memiliki pengalaman traumatis atau tantangan berat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup mereka. Buku ini menyoroti pentingnya menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seiring dengan itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki pendapat dan perasaan mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan atau keinginan kita. Buku ini telah memotivasi banyak orang untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk memandang hidup dengan persepsi yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Berani Tidak Disukai adalah panduan untuk menginspirasi untuk hidup dengan keberanian dan autentisitas terlepas dari pendapat orang lain. Dari RRI untuk Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam, model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay.

Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengakui

0: Dia sempat kesulitan di awal laga, meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
1: Obviously Taylor got off to a great start.
0: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minori ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: tarian daerah, gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Lintas Megatol.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Polrestabes Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Warga Desa Lagunde, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar 137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yang digunakan untuk 24 kegiatan utama. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Nias Selatan. Warga Desa Lagunre, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Ana Ferlis Hulu.
2: Warga Desa Lagunre, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagunre pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunre mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian Presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
3: Sangat senang menyambut atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Selatunggu merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagunre, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
2: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nias Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar seisi kambing Kota Medan masih stabil pada H-1 Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Untuk hari ini penjualan 34-35.
5: Satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan di pasar seisi kambing Kota Medan terpantau masih relatif stabil meski beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang ayam, Bagus, mengatakan harga ayam terus mengalami fluktuasi dalam sepekan terakhir. Ia mengatakan harga ayam potong yang dijualnya berada di kisaran Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Bagus mengatakan sebelumnya harga ayam sempat berada di angka Rp30 hingga Rp31.000 per kilogram pada bulan lalu.
4: Untuk hari ini penjualan 34-35 gitu. Kalau penurunan nggak ada, kenaikan terus dari harga 31-32. Kalau dibilang normal ya alhamdulillah normal. Kalau masih 35, daya beli masyarakat masih oke lah, masih bisa lah. Kalau udah 40 ke atas, nah itu baru mulailah daya beli masyarakat menurun.
5: Sementara itu, salah seorang pedagang cabai, Sri Boru Regar, mengatakan harga cabai merah saat ini dijual Rp40.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak hingga Rp60 sampai Rp70.000 per kilogram. Namun, ia mengatakan lonjakan harga cabai merah hanya terjadi selama satu hari sebelum kembali turun.
6: Malam yang melonjak semua, ini hari semua anjlok. Semalam cabai 70-60, ini hari udah jual 40, satu hari aja semalam. Kalau bagian bawang sama, cuma cabai aja yang melonjak semalam. Hijau sama merah sama 40, bawang putih 30, bawang merah 40, bombay 32, baking 20, tomat jual 20.
5: Menurut Sri, fluktuasi harga dipengaruhi kondisi cuaca di daerah pemasok seperti beras tagi. Menurutnya hujan yang terjadi di daerah penghasil membuat pasokan dan distribusi terganggu sehingga harga bahan pangan di pasar ikut berubah-ubah menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: 20, tomat jual 20.
0: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Joyce Hotang melaporkan.
7: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan di Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Hal itu disampaikan saat peresmian SPKT yang digelar di halaman kantor Satlantas Polres Sibolga Selasa 26 Mei kemarin. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan kehadiran layanan terpadu tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan humanis kepada masyarakat. Ia menjelaskan gedung SPKT dibentuk sebagai pusat layanan representatif sehingga berbagai kebutuhan masyarakat seperti pengaduan laporan, pengurusan SKCK hingga pelayanan SIM kini dapat diakses di satu lokasi. Kapolres juga menyampaikan Polres Sibolga juga menyediakan layanan call center 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan kebutuhan terkait pelayanan kepolisian.
8: Sebagai contoh, tadi malam ada yang menelpon ke 110 untuk menanyakan bagaimana pengurusan SKCK online. Dia coba secara aplikasi, ternyata ada gangguan. Nah, kita menghimbau dan mengarahkan caranya, akhirnya masyarakat itu berhasil dan bisa mendaftarkannya. Ini salah satu contoh kegunaan daripada 110. Begitu juga saat ini Kota Sibolga sering ya, misalnya ada yang kehilangan, kemudian juga ada orang-orang yang mencurigakan, mau tawuran dan sebagainya, hubungin 110, maka Pamapta yang sedang piket, yang ada di gedung ini, beserta piket fungsi akan langsung ke titik yang diinformasikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Peresmian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sibolga itu turut dihadiri Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik, didampingi Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing, unsur TNI, pimpinan OPD, serta sejumlah perwakilan instansi dan lembaga lainnya. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yang digunakan untuk 24 kegiatan utama. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Penanganan pasca bencana itu terdiri dari 24 kegiatan utama.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BMBK Cikasumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini digunakan untuk 24 kegiatan utama meliputi pembangunan turap talut bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi 1 unit jembatan, dan pembangunan 3 unit box culvert. Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar.
9: Penanganan pasca bencana itu terdiri dari 24 kegiatan utama yang terdiri dari pembangunan turap ataupun bronjong sebanyak 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, ada rehabilitasi jembatan 1 unit, dan yang terakhir adalah pembangunan box culvert ada 3 unit. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi juga mendapat tambahan untuk pembangunan daerah afirmasi di Kepulauan Nias dengan dukungan alokasi dana sebesar 83 miliar yang terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.
10: Lebih lanjut, Chandra menyebut, Pemprov Sumut melaksanakan

0: melibatkan unsur pemerintahan desa, ya, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
1: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banuasi Bohu 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banuasi Bohu 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
0: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara, Ariston Zaluhu, meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
2: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka Agrinas bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
1: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Arefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi... Kami ulangi, puluhan warga terlibat bentrok fisik dengan sejumlah oknum preman di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Muara Madompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rizky menurunkan laporannya.
4: Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat kedua belah pihak terlibat adu fisik hingga adanya aksi penganiayaan. Bentrokan ini dipicu lantaran masyarakat menolak penyerobotan lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan sejumlah oknum preman. Masyarakat mengklaim lahan tersebut telah mereka kuasai dan telah ditanami sawit sejak tahun 2014. Namun beberapa bulan terakhir datang sejumlah oknum preman yang menyebut lahan tersebut merupakan milik mereka. Akibat bentrokan ini, seorang masyarakat Hasundungan Siahaan menjadi korban. Dirinya mengalami luka bagian wajah akibat adanya kekerasan fisik tersebut.
5: Kami mendampingi klien kami korban pengeroyokan. Tadi terjadi pengeroyokan di lahan sawit milik udahnya di Desa Lingkungan 3, Muara Manompas. Artinya pelaku yang melakukan pengeroyokan mengkawal beko alat berat. Diduga alat berat itu milik perusahaan di lingkungan Muara Manompas. Dan ikut juga di situ karyawan dari perusahaan itu.
4: Masyarakat berharap kasus ini menjadi perhatian khusus sebab lokasi tersebut merupakan lahan transmigrasi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat sejak tahun 1986. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
6: Pelayanan Keluarga Berencana Serentak dalam rangka memperingati HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang dilaksanakan pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A terus berlanjut. Para bidan hadir langsung menyambut masyarakat melalui konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan peserta.
7: Semua janji semua

0: seperti dilayani.
1: Baik.
0: Apakah itu IUD, implan, bahkan kita sudah merencanakan untuk pelaksanaan MOW dan MOP, itu nanti kita kerjasama dengan Rumah Sakit Bethesda, operasi wanita dan operasi laki-lakinya. Kalau targetnya itu 50 orang targetnya, tapi kita berusaha untuk mencapai lebih dari itu. Sampai saat ini sih ada antusias warga ya, banyak yang datang, bahkan MOW, MOP yang dinyatakan hanya 50 orang, bahkan berlebih yang sudah mendaftar.
1: Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Gunung Stoli, Yurniwati Hareva SKM. Saat pelayanan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Stoli Barat beberapa waktu yang lalu, di tengah suasana pelayanan yang hangat dan penuh keramahan, tampak seorang ibu muda berusia 20 tahun yang belum lama ini melahirkan anak pertama yang kini berusia sekitar 6 bulan. Dengan sabar dan penuh perhatian, para bidan mendampingi mulai dari konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhannya. Ibu muda tersebut juga menceritakan keinginannya untuk memberi jarak kehamilan berikutnya agar dapat lebih fokus menjaga kesehatan diri dan tumbuh kembang sang buah hati. Langkah sederhana itu pun mendapat dukungan penuh dari keluarga. Dari kisah sederhana ibu muda ini, pemerintah Kota Gunung Stoli berharap dapat tumbuh inspirasi bagi keluarga-keluarga muda lainnya bahwa merencanakan masa depan keluarga adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmitalom Banua melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
3: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru mencerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan, sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Suhyang yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Suhyang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Suhyang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Suhyang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana

0: karena pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan menceritakan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Mingke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundang. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
2: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telepon, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Selamat sore. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Guna menjaga ketertiban dan keamanan bangsa, semua elemen masyarakat perlu mengelola keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau kondisi jalan di Desa Simargarap, Kecamatan Pasaribu Tobing pada Jumat 22 Mei 2026. Kunjungan Masinton terkait dengan rencana pemerintah daerah membangun jalan hot mix penghubung wilayah tersebut dengan Desa Hajoran, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk pembangunan jalan penghubung antar wilayah itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan keuangan sebesar 9 miliar rupiah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan panjang jalan yang akan dibangun diperkirakan mencapai 6 hingga 7 km dengan kondisi medan yang cukup berat.
2: Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, dua kecamatan yang berbatasan langsung itu Parmonangan sama Pasaribu Tobing. Nah itu rencana mau dibangunkan tahun ini. Itu menggunakan anggaran, alokasi anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Itu lebih kurang lebihnya 9 miliar untuk Tapanuli Tengah, 9 miliar untuk Tapanuli Utara. Namun tadi setelah kita lihat medannya dengan lokasi yang dari Simargarap yang kalau menghubungkan jalan itu untuk beraspal ke perbatasan tadi itu 9 miliar itu memang kurang. Karena lebih kurang panjang jalan itu lebih sekitar 7 kiloan ya, 7 kilo. Hah? Nah, 6 kilometer enggak 7 kilometer seperti itu. Jadi memang nanti kami juga ya, menyampaikan supaya bisa dipenuhin apa untuk biaya pembangunan yang 6 kilo lebih tadi itu dari apa untuk sampai ke batas taput tadi.
1: Desa Simargarap dan Desa Hajoran merupakan wilayah basis pertanian dan perkebunan dengan tanah yang subur. Warga kedua desa juga memiliki hubungan budaya dan ekonomi yang telah terbangun sejak lama. Karenanya, kata Masinton, interkoneksi jalan antar desa tersebut dianggap penting untuk peningkatan perekonomian dan pembebasan keterisoliran warga setempat. Pembangunan jalan hot mix yang direncanakan juga sekaligus akan membuka akses penghubung dengan daerah pertanian lainnya, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain rencana pembangunan jalan penghubung antar daerah, kata Masinton, upaya perbaikan jalan rusak terdampak bencana di wilayah Pasaribu Tobing tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti halnya dengan kondisi jalan menuju Desa Sipapahi yang nyaris putus diterjang banjir bandang pada peristiwa bencana akhir tahun lalu. Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku telah menginstruksikan percepatan perbaikan fisik jalan tersebut menggunakan pos anggaran darurat. Abdul Jalil melaporkan.
0: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Joyce Hotang melaporkan.
3: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan di Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Hal itu disampaikan saat peresmian SPKT yang digelar di halaman kantor Satlantas Polres Sibolga Selasa 26 Mei kemarin. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan kehadiran layanan terpadu tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan humanis kepada masyarakat. Ia menjelaskan gedung SPKT dibentuk sebagai pusat layanan representatif sehingga berbagai kebutuhan masyarakat seperti pengaduan laporan, pengurusan SKCK hingga pelayanan SIM kini dapat diakses di satu lokasi. Kapolres juga menyampaikan Polres Sibolga juga menyediakan layanan call center 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan kebutuhan terkait pelayanan kepolisian.
4: Sebagai contoh, tadi malam ada yang menelpon ke 110 untuk menanyakan bagaimana pengurusan SKCK online. dia coba secara aplikasi ternyata ada gangguan. Nah, kita menghimbau dan mengarahkan caranya, akhirnya masyarakat itu berhasil dan bisa mendaftarkannya. Ini salah satu contoh kegunaan daripada 110. Begitu juga saat ini Kota Sibolga sering ya, misalnya ada yang kehilangan, kemudian juga ada orang-orang yang mencurigakan, mau tawuran dan sebagainya, hubungin 110, maka Pak Mapta yang sedang piket yang ada di gedung ini beserta piket fungsi akan langsung ke titik yang diinformasikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Peresmian sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Sibolga itu turut dihadiri Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik, didampingi Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Merubah Lumban Tobing, unsur TNI, pimpinan OPD, serta sejumlah perwakilan instansi dan lembaga lainnya. Joy Sihotang melaporkan.
0: Kepolisian Resort Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat khususnya kalangan remaja agar tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya. Berikut laporan James Franciscus.
3: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan di Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Hal itu disampaikan saat peresmian SPKT yang digelar.
5: Polres Tapanuli Tengah mengajak masyarakat khususnya para remaja untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasihumas Polres Tapanuli Tengah Ibtu Anto Paterlimbong menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
6: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
5: Polres Tapanuli Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. James melaporkan.
0: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Laporan Joy Sihotang.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota

0: UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
1: Generasi muda di Kota Sibolga diajak untuk fokus mengembangkan SDM, masuk ke dunia usaha, dan mengubah pola berpikir. Joy Sihotang kembali menurunkan laporannya.
0: Generasi muda diajak untuk mengubah cara berpikir terkait karir dengan fokus pada perkembangan sumber daya untuk masuk ke dunia usaha tanpa terpaku pada gelar akademis. Ajakan itu disampaikan Sudarno, seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga, kepada RRI kemarin. Dikatakannya setiap tahun, Kota Sibolga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif yang bisa diarahkan untuk terlibat dalam dunia usaha. Dan jika anak muda terus memandang pekerjaan menjadi PNS sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan masa depan, daerah ini berisiko tertinggal dari daerah-daerah lain. Sudarno juga menyampaikan peluang untuk menjadi wirausaha di era digital saat ini jauh lebih terbuka. Anak muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti belajar melalui internet dan platform online lainnya.
2: Ya, jadi intinya generasi muda, ayo masuk ke dunia usaha. Ya, jangan tersandra dengan gelar kita.
0: Sudarno juga menyebut bahwa untuk memulai sebuah usaha, pemuda harus memiliki niat yang kuat. Diyakininya bahwa dengan niat yang kuat, usaha akan berkembang dan sukses meskipun tantangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pesatnya perkembangan dunia hiburan telah berimbas pada terjadinya pergeseran pola pikir serta sikap generasi muda. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
3: Selain pengaruh budaya asing, pergeseran rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan dunia hiburan dan entertainment. Mukhtar Tanjung, pengamat sosial di Sibolga, kepada RRI mengatakan, sejumlah tayangan layar lebar dan tayangan televisi di Indonesia kini lebih menitik beratkan pada sisi komersial, yang tak jarang lakon dalam tayangan film dan sinetron Indonesia kini tidak lagi mencerminkan etika bangsa hingga mempengaruhi pola pikir generasi muda dan menjadikannya kehilangan jati diri dan mengendurkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Karena itu Mukhtar berharap pemerintah untuk melakukan sensor yang ketat terhadap produksi film dan sinetron Indonesia agar tidak menjadi pemicu memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada diri generasi muda.
4: Ini merupakan banyaknya pengaruh-pengaruh asing ya. Kita lihat sekarang di televisi ini tiap hari kan pengaruh-pengaruh kepada pemuda seperti film ataupun sinetron.
3: Selain itu Mukhtar juga mengingatkan generasi muda untuk selektif dalam memilih tontonan atau hiburan agar tidak terjebak dengan paham dan budaya asing yang bisa melumpuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Denny Siahaan melaporkan.
1: Guna menjaga ketertiban dan keamanan bangsa, semua elemen masyarakat perlu mengelola keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
3: Seluruh elemen dan komponen bangsa diminta untuk bangkit dan mengelola dengan baik kebersamaan dalam keberagaman budaya, adat, etnis, serta agama yang menjadi kekayaan bangsa ini. Harapan itu diutarakan Jumadi, seorang pekerja seni dan budaya di Tapanuli Tengah, menyikapi sejumlah aksi yang terjadi belakangan ini. Jumadi mengatakan pengelolaan keberagaman itu dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan yang telah terbina selama ini, apalagi Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya. Karena itu Jumadi mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengelola keberagaman budaya, adat, etnis, serta agama dan memperkokoh rasa kebinekaan serta mempererat jalinan silaturahmi antar sesama.
5: Kalau itu tidak dikelola secara baik, itu sangat berdampak buruk. Bisa justru menimbulkan konflik horizontal. Kita kan sangat multi etnik, multi agama, multi latar belakang budaya dan sebagainya.
3: Kemudian Jumadi juga meminta seluruh komponen bangsa untuk menghentikan aksi-aksi provokasi dan agitasi melalui media sosial yang bisa menyulut perpecahan dan konflik horizontal di tengah masyarakat dan meminta seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandeng tangan dalam persatuan membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Demikian Denny Siahaan melaporkan.
1: Puluhan warga terlibat bentrok fisik dengan sejumlah oknum preman di kawasan perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rizky menurunkan laporannya.
6: Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di desa Muara

0: Penompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat kedua belah pihak terlibat adu fisik hingga adanya aksi penganiayaan. Bentrokan ini dipicu lantaran masyarakat menolak penyerobotan lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan sejumlah oknum preman. Masyarakat mengklaim lahan tersebut telah mereka kuasai dan telah ditanami sawit sejak tahun 2014. Namun beberapa bulan terakhir datang sejumlah oknum preman yang menyebut lahan tersebut merupakan milik mereka. Akibat bentrokan ini, seorang masyarakat Hasundungan Siahaan menjadi korban. Dirinya mengalami luka bagian wajah akibat adanya kekerasan fisik tersebut.
1: Kami mendampingi klien kami korban pengeroyokan. Tadi terjadi pengeroyokan di lahan sawit milik udahnya di Desa Lingkungan 3 Muara Manompas. Artinya pelaku yang melakukan pengeroyokan mengkawal beko alat berat. Diduga alat berat itu milik perusahaan di lingkungan Muara Manompas. Dan ikut juga di situ karyawan dari perusahaan itu.
0: Masyarakat berharap kasus ini menjadi perhatian khusus sebab lokasi tersebut merupakan lahan transmigrasi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat sejak tahun 1986. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum pejabat publik tengah asik bermain judi online atau judol. Rizky menurunkan laporannya.
0: Sebuah video menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan seorang oknum kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi sedang asik bermain judi online di telepon genggam miliknya di dapur MBG yang berlokasi di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Video tersebut pun mendapat sejumlah komentar miring dari warganet. Usai video tersebut viral di media sosial, oknum kepala SPPG bernama Abriani Tri Putra Bungsu tersebut mengakui perbuatan tercela tersebut dan menyebut peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Maret dan awal bulan April tahun 2026 lalu. Sambil menangis, dia pun meminta maaf kepada warga Kota Sibolga dan masyarakat dan mengaku menyadari hal itu merupakan tindakan yang tidak patut atau perlakuan melawan hukum.
3: Saya mengakui bahwa video tersebut adalah benar. Untuk itu, saya dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya pada masyarakat, kepada pimpinan instansi saya mengabdi.
4: Ya, Abriyadi Triputra Bungsu, Kepala SPPG Aik Parambunan 2, meminta maaf sedalam-dalamnya.
0: Hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak terkait atas perbuatan oknum kepala SPPG tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Polres Sibolga menangkap dua pria yang terlibat peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Polres Sibolga mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu pada Senin malam 25 Mei 2026. Petugas berhasil mengamankan dua pria berinisial AJP 50 tahun dan EH 39 tahun di kawasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Naik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Kasubsi Penmas Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadi Stangga mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik bening berisi sabu dengan berat 0,34 gram.
6: Satres Narkoba lagi-lagi baru melakukan pengungkapan kasus. Kali ini tim Opsional Satres Narkoba yang dipimpin oleh Ibtu Boy Tasowit melakukan pengungkapan kasus narkoba di KITM Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan. Petugas mengamankan dua orang itu pada hari Senin, tanggal 25 Mei sekitar pukul 20.30. Jadi dua pelaku ini diamankan berikut barang bukti yang diduga sabu seberat 0,34 gram.
5: Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Sibolga untuk proses penyelidikan dan pengembangan jaringan narkoba lebih lanjut. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Guna menjaga ketertiban dan keamanan bangsa, semua elemen masyarakat perlu mengelola keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran.

Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Jawa, Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Akar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sekitar kita masih banyak yang berjuang untuk makan, pendidikan, dan masa depan. Kita bisa membantu dengan berbagi, mendukung usaha kecil, atau mendukung pendidikan mereka. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Bersama, kita bisa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita semua berhak atas air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa akses ini, anak-anak berisiko tinggi terhadap stunting dan malnutrisi. Jadilah bagian dari solusi. Ayo dukung inisiatif penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan kita. Tiap langkah kecil membawa perubahan besar. Jaga kebersihan dan lawan stunting.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sublang. Kayak buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menseskap dan sebagainya di situ.
6: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
4: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
7: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
5: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sublang.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
9: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya. Beliau akan sholat di mana ya? Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri dan sebagainya di situ semuanya.
8: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
7: Ya kan tahun lalu di sini. Ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
8: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
11: Ya, akomodasi.
4: Alam.
12: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
13: tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
14: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu, itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
13: Artinya memang
15: sebenarnya dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah.

0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
1: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododada Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan gizi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
1: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
3: Sapi Pak Presiden.
4: Penasaran ya?
3: Iya.
4: Besar nggak ukurannya tadi?
3: Besar banget.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
6: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
5: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah lah, tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500 sah. Di Kotinga aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada

0: Kurban Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
1: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampulah.
0: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
3: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
4: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
5: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
3: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
6: Pengunjung.
7: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
6: Pengunjung.
8: Mall ini ramai sih.
6: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
8: Iya, soalnya kan ini jual juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
6: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak? Biasanya.
8: Tenan
6: apa yang paling banyak dicari?
8: F&B paling.
6: Makanan.
8: Ya, soal makan.
7: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
9: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
7: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
9: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
7: Oh, berarti datang buat healing atau nggak dong?
9: Buat kuliner aja.
7: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
9: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars. Oh, jadi tahu. Cuma keliling-keliling aja.
7: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
9: Jujur, ini menarik sih.
7: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
10: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
7: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
10: Ibu saya.
7: Kenapa?
10: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau
7: usia.
10: Di, ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
7: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
11: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di pengunjung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
12: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, baik pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Kami informasikan juga untuk Anda selanjutnya di informasi pukul 19.45 waktu Indonesia Barat nanti untuk azan Isya berkumandang. Oke, kalau gitu satu lagu terlebih dulu dari Pasto, aku pasti kembali.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya baik pendengar, selamat malam, kami ucapkan untuk Anda. Nanti kami hadirkan Ruang Rindu Nasional menemani aktivitas malam Anda ya. Ini spesial Idul Adha. Nah ini dari Senada, dan hostnya nanti kita Purnama Sari dan juga Yudi Ismail. Oke, sebelum nanti Ruang Rindu Nasional, kami juga akan hadirkan drama radio.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: bolehkah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah, aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, Mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course saya. Ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
3: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
2: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya, Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
3: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ibu udah seneng kok nak. Ya kan ya?
4: Iya benar ibu. Ayo semuanya kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makan yang enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah. Makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semuanya sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu, Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu. Yang megah itu, Bu.
7: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis. Butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Belum bisa bantu.
2: Oh, begitu ya.
6: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
3: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
1: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiahin ibu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Reza, Mas Sandi, bisa nggak sih nggak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
7: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu nak.
3: Alah, palingan gak ada bu. Bu, jangan percaya bu sama Jaka bu.
6: Iya bu, Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
2: Benar kan apa kata kita bilang?
5: Aduh,
2: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
6: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Ah, benarkah mas? Arum

0: Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
4: Arum, Jaka, sini sebentar.
5: Iya mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
6: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
5: Apaan sih mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
7: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
8: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Sherlyn, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.
9: Kita Indonesia sesungguhnya.
10: Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Tampurnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
11: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
10: Salah satu lagu favorit aku ini mas.
11: Gitu ya?
10: Ya setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
11: Oke.
10: Sampai meresap ke dalam hati.
11: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
10: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di ruang Nindo malam ini.
11: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
10: Betul.
11: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
10: Ini loh mas.
11: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
10: Udah gak sabar nih mas.
11: Gak sabar dong.
10: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
11: Ya, oke.
10: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
12: Salam balik.
10: Iya iya iya.
11: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
10: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
12: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
11: Seru ya.
10: Pada kurban di mana ini?
12: Saya di kantor.
13: Wes.
12: Nanti hari Jumat.
11: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
13: Mantap.
11: Ya.
13: Iya.
11: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
13: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
11: Oh, oke, baik.
13: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
11: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
13: Jangan di mute,
11: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
13: Halo.
11: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
13: Kang Teddy enggak ada suaranya.
11: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
13: Enggak di mute.
11: Oh, enggak di mute.
13: Tapi kenapa kok?
11: Kenapa kok?
13: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
12: Nah,
11: lo.
13: Aduh.
11: Tadi sempat ada suaranya Kang iya. Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
13: Iya, itunya masih mute.
11: Hah? Dari siapa yang? Coba.
12: Saya juga nggak dengar sih.
11: Iya, audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
13: Mas Erwin dengar suara kita kan?
12: Dengar dong.
11: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
13: Malam ini senada diwakilin oleh
11: dua orang ini ya.
13: Mas Erwin dan Kang Teddy.
11: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
13: Iya.
11: Dua personil senada ini.
13: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
11: Taubat. Iya. Iya.
13: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
11: Iya, manggung.
13: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
11: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
13: Iya, betul.
11: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
13: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
11: Bulan November
13: 2025.
11: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
13: Alhamdulillah.
11: Oke.
13: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
12: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
11: Mm-hmm. Oke.
12: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
13: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari
12: pertama.
13: Senada.
11: Ya. Oh iya iya iya iya.
12: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Mm-hmm. Pertama kali itu.

0: 2006
1: akhir ya.
0: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
1: Sambut Panggilannya, oke.
0: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
2: Iya gitu. Iya.
0: Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
1: Oke.
0: Okay. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
2: Iya iya iya.
1: Ya, ya, ya,
2: luar
1: ya, ya,
2: biasa.
1: Kang Teddy, Kang Teddy.
2: Belum, suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
1: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
2: teknis,
1: ya gitu
2: faktor
1: ya?
2: Teknis.
1: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
2: Dari Manado.
1: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnama Sari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap. Sama-sama. Langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
2: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
2: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
1: Senada.
2: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
1: okay.
3: Ya.
1: Okay. Siap.
2: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember?
2: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
2: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
1: Iya itu.
4: Apa?
1: Iya, ya, silakan.
2: Langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berkesakwal ini ya dua zaman ini apa saja tantangannya?
1: Tantangannya ya?
2: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
1: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
1: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
1: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
2: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
2: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: terima kasih banyak. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.

0: Izin.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa Hanafi? Silahkan.
0: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
2: Kenapa, kenapa?
0: Pak Hanafi, lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
2: Oke.
0: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
2: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
0: Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Iya, Kaki Putih bersama Rumpis. Bersama
2: okay.
1: Rumpis.
2: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
0: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
2: Oke.
0: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
2: Oke.
0: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
2: Oke. Okay.
0: Selawatnya.
1: Siap.
2: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
0: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
2: kita
1: kasih.
2: Menuju ke Toli Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli Toli.
2: Bang Albert.
1: Selamat malam Mbak.
2: Bang Albert.
3: Halo, testing.
2: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Nah, Kang Teddy. Nah.
2: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
4: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
4: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
2: Apa tuh?
4: Kabupaten.
2: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap
4: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gureliji. Nah, saya mau bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, oh, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
2: Tapi ini kita lagi sama juga. Senada, Pak.
4: Oh iya.
2: Iya.
4: Iya, maksudnya bertanya itu kan.
2: Oke. Iya, iya, iya, iya.
4: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
2: saya
4: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
2: Terima kasih.
4: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
2: nih?
1: Boleh dijawab.
2: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
5: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
6: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. jadinya. Jadi kita mau ke Mekah, ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad,
6: betul. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
2: Siap.
6: Itu ragu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
6: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
5: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
5: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome, gitu. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu. Biar lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
5: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan. Nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
2: Siap.
5: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan mungkin dalam manggung.
2: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
6: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oke, okay. Kenapa? Gimana ceritanya?
6: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
6: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghak Selawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke. Okay.
6: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
6: Iya betul.
1: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
5: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
2: Oke, jadi gitu ya.
5: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
5: selain
1: itu ya.
5: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Okay. Tantangannya karena
6: ada lagi, Wi.
1: Apa tuh?
5: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Kang?
6: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay.
6: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
6: ya.
2: Amin.
6: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
6: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
6: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Taya Bintaro.
2: Wah, deket baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
6: Wing to Wing.
7: Ini lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Mm-hmm. Jadi waktu tahun tahun 2000, mm-hmm. 1999. Mm-hmm. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tapir didatengin sama Agib. Ini A punya lagu judulnya Jagalah Hati. Mm-hmm. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh. Jadi kasih Agib ya. Tangka pada gigi gitu. Tak terima, tertulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agib. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
2: Oke. Okay.
7: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Ya.
7: Kendangin kita nyanyi juga latihan. Di situlah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi.
2: Mm. Oh.
7: Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Yeah.
7: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
2: Siap.
7: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral banget.
7: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI,
2: dipakai untuk okay.
7: Iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
7: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya.
2: Oke.
7: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
7: Iya, double platinum. Iwan
6: dong.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap.
1: Biasa.
2: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
2: atau lagu pop,
1: umum.
2: Pop pada umumnya?
7: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Mangga.
6: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
6: tidak, betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kalau begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
2: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Iya, sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu bawa itu, bayi itu
1: kok
3: hitam, ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh, ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam apa, hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Oma Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bang Yudi Ismail, Mbak Ita, Bang Mas Sari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Siapa yang kenal sama Senada Nasyid ya? Karena emang lagu-lagunya
1: langsung kenceng.
5: Menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya?
5: Iya deh ya,
0: siap
5: dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat dan mengingat
1: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu. Semoga
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Penambal, Ita Penambatari, Jenar Aizim Al-Faiz, 15.
1: Sama-sama, maaf.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Parida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, benar aja mau fighting.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, aman kah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren namanya banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oh, oke. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayar.
0: Aman lah ya pokoknya.
1: Aman
0: kalau masalah
1: ya.
0: Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Oke.
0: Okay.
2: Lagi nunggu
0: ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diantri, yang
2: di boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: dengan
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura,
1: Singapura,
8: Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Sidwar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Oh, saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Nanti sampai jumpa di rumah.
8: Semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh
0: silakan.
1: Boleh.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang kan. Kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Farabi.
1: Farabi. Wah, luar biasa Farabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
9: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke. Okay.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika ada... Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus. Yeah. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh
1: belum. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Brahma dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
9: Itu beliau yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: guru vokal,
9: musik. Dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagu apa? Saya nggak tahu syairnya. Oh, kata dia.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
9: Belasan. Kalau satu album aja ada 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
9: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
9: 80-an lah ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya. Single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Masih ya, banyak lah.
9: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas
0: kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan, Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama, sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini. Padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, buat official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, teman sejati dari
1: teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dan segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala amin karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu loh.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke. Okay.
5: Jadi di sana itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ya Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuat video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau Bau,
1: Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Enggak ada. Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Gitu
5: ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Yeah.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: di DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar
5: biasa. Ya, senang banget gitu ya dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya mereka mengenal kembali ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan misi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk.
5: Ya, seperti itu.
2: Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Kamu kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya, nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya kan begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita syuting di sana, kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya. Nah, sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

sapkamu

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak ngobrol ya.
1: Dari Bondowoso, Jawa Timur. Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh. Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Di bulan puasa. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita yeah. Baik juga.
0: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids,
0: namanya. Senada Kids. Oke.
3: Okay. Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ya lagu Jagalah Hati. Dan tadi sudah hadir untuk Anda Ruang Rindu Nasional ya. Dan saat ini kita kembali bersama Widya hadir untuk Anda hingga pukul 24 nanti. Dan saat ini lagu daerah 1 jam ke depan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Iya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda lagu-lagu daerah menemani suasana malam Anda saat ini. Dan selanjutnya nanti juga ada lagu-lagu hiburan di sebuah malam menemani Anda hingga pukul 23.50 nanti.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan. Karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa Satu di sepanjang hari ini. Jumat tanggal 28 Mei tahun 2026. Ya, Kamis 28 Mei tahun 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untaian pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan seorang Rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya. Dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasih berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa berselawat kepadanya diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi SAW. Hadis ini datang dari riwayat Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki Badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa aslama fa amana bihi wa tabahu. Kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah. Kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa'usa bihi ba'adha ashabihi. Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun, maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah.
Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta-peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali, Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut. Lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya. Dan beliau merasa yastaghrib, dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi, "Ma hadhihi? Apa yang kalian bawa ini untuk saya?" Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Hadza qismun qassaman nabiyyu laka." Sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, "Hadza qismun. Ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi." Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa akhadha bihi wa hamala bihi ilan nabi. Kemudian dia membawa ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, "Ma hadha ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, "Hadza qismun qassamtu laka. Ini adalah hakikat ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini." Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah?" Sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang engkau bagikan kepada diriku. Tentunya kita paham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, "Apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah?" Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah dan kemudian saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya mendapatkan anak panah menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah." Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, "In tasdukillaha yastukka." Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridha-Nya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan, cash, bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ahwa huwa? Apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu?" Lalu kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya. Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi kemudian menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir solatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, "Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dhalika." Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa,
dalam khitam salat jenazahnya, "Ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu. Dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau." Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit, karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah, kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di dalam jalan Allah, lalu aku kemudian meninggal." Disitulah kita memahami, siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya, perhatikan apakah kita telah memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah, sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat, kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi, dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Mengapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan? Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri, padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri? Inilah jawaban dari pertanyaan Ana. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita, kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah, tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah, mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya. Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah, maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita, kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah. Inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah, tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita paham, yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita, itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini dengan husnudzon yang saya miliki di dalam hati adalah orang-orang yang selalu memiliki cita-cita akhiratnya. Ada yang ingin hafal Al-Quran, ada yang ingin punya pondok pesantren, mungkin ada yang ingin menjadi tamu-tamunya Allah, mungkin ingin ada yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah. Semua cita-cita itu hanya butuh satu, intasdukillah yasduka. Kalau memang kita jujur di dalam niat yang kita miliki, Allah yang membenarkan niat itu,
siapapun yang jujur bersama Allah, maka Allah adalah zat yang paling paripurna untuk menghargai setiap kejujuran kita bersamanya. Inilah yang menjadikan kita hari ini ketika kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya perjalanan ini akan terkotori ketika setiap orang yang menetapkan tujuannya bukan karena Allah, dan dia tidak ikhlas ketika menetapkan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita bukan semata-mata untuk Allah, tercampur niatan duniawi, tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi, dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah, kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita, ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita, setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui, orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng, tetapi ternyata Nabi mengatakan shadaqah fasaddaqallah, dia telah jujur kepada Allah dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khutbah kali ini, pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit, sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah, tanamkan dengan tulus, antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdzul Quran di Masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pernah mengisahkan dalam satu muhadharah yang saya hadir. Kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdzul Quran saya. Itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata saya bertanya kepadanya, Bapak mau apa datang ke sini? Lalu kemudian Bapak itu dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya, dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran Bapak. Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, Bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal salih. Tetapi Bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku. Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan niat yang dia miliki. Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu menjelang umur 65 tahun, maka beliau hafal Quran. Dan 1 tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita. Semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Selamat pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Ratusan anak-anak dan tenaga pendidik di Kecamatan Sibolga Selatan menggelar aksi berjalan kaki sambil membawa obor untuk mengkumandangkan takbir. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
1: Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah saat berbincang bersama RRI kemarin tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan itu Gunawan menyampaikan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sejauh ini kata Gunawan masih banyak warga yang kurang menyadari bahaya tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu kata Gunawan telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
2: Ya, enggak memberikan solusi. Ya, nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya. Ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boyan.
3: Diamankan ya.
2: Diamankan dengan materi atau
3: yang lain
2: gitu kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Diamankan.
1: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah, seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
2: Dan kita tentang selalu sosialisasi dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manua Mas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
1: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pelatihan kepada pelaku usaha kerajinan perlu ditingkatkan guna menciptakan daya saing produksi di pasaran. Dini Siahaan menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait didorong untuk melakukan sejumlah pelatihan bagi pelaku kerajinan usaha industri kecil yang ada di daerah ini. Dorongan itu disampaikan M. Taufik, pemerhati ekonomi yang juga praktisi perikanan saat ditemui kemarin siang di seputaran Jalan Ahmad Dahlan Sibolga. Pelatihan itu kata Taufik sangat diperlukan agar produk kerajinan dari daerah ini seperti tenun kain songket, abon ikan, kerupuk ikan dan kerajinan lainnya tidak kalah bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia dalam merebut pasar. Selain itu, Taufik juga berharap Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Sibolga untuk selalu jemput bola dalam memajukan kerajinan dari daerah ini.
5: Bagaimana kualitas daripada kerajinan kita yang ada di sini itu tidak kalah secara nasional.
4: Selanjutnya, Taufik meyakini dengan memperbanyak pelatihan kepada pelaku usaha kerajinan akan semakin membuka peluang industri kerajinan daerah ini untuk berkembang dan meraih pasar secara nasional. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah PAD. Joy Sihotang melaporkan.
6: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi Laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam Laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam Laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
3: Kawasan perairan Laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
6: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi Laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
0: Usaha warung kopi atau kafe kopi kini tumbuh sebagai bisnis yang menjanjikan. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
4: Pada belakangan ini, bisnis waralaba seperti kafe kopi atau warung kopi kini tumbuh subur di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hampir di setiap warung kopi yang ada di daerah ini, ramai dipadati pengunjung dari berbagai usia. Tidak saja pagi hari, namun siang hingga malam hari pun rata-rata warung kopi di daerah ini ramai dipadati pengunjung. Terkait dengan itu, Robi, salah seorang pengelola warung kopi di Jalan Ahmad Yani Sibolga, saat disambangi RRI di lokasi itu mengatakan, kebiasaan warga di daerah ini yang kerap bersosialisasi di warung kopi membuat usaha warung kopi kini tumbuh subur. Robi juga mengatakan, selain tidak membutuhkan modal yang besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi entrepreneur muda untuk menggeluti bisnis waralaba seperti kafe kopi dan resto di Kota Sibolga.
7: Bisa melihat pangsa pasar yang jelas sangat pesat ya, setiap tahun itu bisa hampir dari 30 terbuka, dan ya kita membangun untuk bisa membangun bisnis ini terus berjalan dan sustain sampai seterusnya.
4: Kemudian Robi juga menambahkan, dengan tumbuhnya bisnis warung kopi di daerah ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi warga, khususnya para anak muda, serta mampu menghempang laju angka pengangguran. Denny Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, ratusan anak-anak dan tenaga pendidik di Kecamatan Sibolga Selatan menggelar aksi berjalan kaki sambil membawa obor untuk mengkumandangkan takbir. Rizky menurunkan laporannya.
8: Suasana malam takbiran di Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan mendadak benderang oleh cahaya api dari ratusan obor. Pawai obor takbiran ini diinisiasi oleh Yayasan Jamir Solusien bekerjasama dengan BKM Masjid Al-Musanif Nurul Iman. Peserta pawai didominasi oleh para tenaga pendidik serta santri, anak-anak dari TPQ dan madrasah di bawah naungan yayasan tersebut. Mereka berjalan rapi menyusuri jalanan kota sambil mengumandangkan takbir.
9: Ini adalah kegiatan tahunan dalam rangka untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, dan malam hari ini Hari Raya Idul Adha. Ini adalah obor keliling dari Al-Musanif, kemudian SM Raja, kemudian Jalan Damai, Jalan Kesturi, kemudian ke Jalan Bupati, dan balik ke Jalan Elang, dan kembali ke Masjid Al-Musanif ini. Jadi kegiatan ini di bawah naungan Yayasan Jamil Solution, yang antara lain Tafis Amal Beringin, kemudian Al-Zamil, Al-Musanif Nurul Iman, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Rahman, kemudian Al-Hadid, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh 6 TPQ, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan jadi berkisar ada 350 orang. Mudah-mudahan kegiatan menyemarakan Hari Raya Kurban ini ada kegiatan siar agama, sehingga anak-anak kita bersemangat dalam memeriahkan Hari Raya Kurban ini.
8: Tidak hanya pawai obor, kemeriahan malam takbiran di Kota Sibolga semakin memuncak dengan adanya pawai mobil hias yang digelar oleh pemerintah Kota Sibolga. Gemerlap lampu hiasan dan miniatur masjid di atas kendaraan roda 4 ini sukses menyedot perhatian dan diikuti oleh ribuan masyarakat Kota Sibolga yang memadati sepanjang rute jalan protokol. Rizky Ramadan melaporkan.
10: Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan tiba-tiba berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas pada saat diturunkan. Rizky menurunkan laporannya.
8: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah Kelurahan Panyanggar Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara tiba-tiba lepas dan lari pada saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya tersebut lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun berhamburan lantaran panik dengan keberadaan seekor sapi tersebut. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pun sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga sempat dikejar oleh sapi berukuran dewasa itu. Seorang pedagang mengatakan dirinya panik tiba-tiba seekor sapi berlari di pasar yang membuat mereka panik dan meninggalkan dagangan mereka.
11: Bagaimana tadi kejadiannya, Bu? Tiba-tiba ada sapi di pasar ini, Bu?
12: Lari. Lari langsung lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil. Didogo ya motor.
11: Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar,
12: iya.
11: Ya? Lepas berarti, Bu?
12: Iya.
11: Oh, berarti orang panik tadi, Bu, ya?
12: Iyalah, nengoknya ada. Aku aja panik.
11: Tapi setelah lari ke sana, lari lagi ke sana, Bu, ya?
12: Iya, semua pasar impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil dilompatnya juga.
8: Hingga saat ini masih belum diketahui apakah panitia kurban bersama warga telah berhasil menangkap hewan kurban yang lepas tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Ratusan anak-anak dan tenaga pendidik di Kecamatan Sibolga Selatan menggelar aksi berjalan kaki sambil membawa obor untuk mengkumandangkan takbir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.